Inta jas moishav mila buihas lishna kialtari is a vibiolin sa studio margin inyu agus ta sulugum anashgame sho inta aku anam imalagun ngal heglif ahanyola sa el yina. Nishtamajagal gacursi sports na vi jirishan yigriha an ohi upel na mande agus clihi ji chelihi agus kiahu kiana shir shul in sa kriw shan shir lam inyu irish ta an tartar sports agus ir imrar la chiron niv nigilagiv. Margin waidig inyu niv gajimar tetu.